0: préparé pour le Nyanadje Keneba.
1: Salif Sahanoko.
2: Moussa Alou Koulibaly ini tie kosobe ika bi kuna funi di kené laban dilila farikolo nyanaje kené wa jemu kala me wa au bismila au ka jemu kan mandi kené kan o min bela sigi au ye kariwo karini wati manase babula lagine marba yu ka 70 frafina 30 ans ko yana bo je kuluma ku be fe ka samba flani mugan ani bis samba flani bisaba ni fla ani samba flani bisaba ani woro kan bismila ka jemana kono akuna funi sementiera marba ha je kulu nyemo ko refe senegal 30 ans kulu de karamo kura suka dira noye Patrick Vieira ye akasukandini ni beke wati minaka soro furuku furuku betrontan kulu ni kono tonontan kunyana bo je kulu ani de karam ko kura pap chaw ale beko uno mina sefa war million nani nyu won juru sarilla amina jati mina ke fana frafina muso ka nyonda kan samba flani muga ani woro tablo kan o min jonjo cameroon no muso yata ka soro ka keneni kunchini abulon tronchi afro basket kuna funuye au bismillah bismillah kokura fari kolo nyanaje kene bakan inafo kari o kari ambe jemukani labe awyene watina anka kuma soni kono ani

0: pare kolonyanaje keneba.
1: Salif Sahanoko.
2: Musa Alukulibali ini che kosobe ika bi kunafuni di kene laban jilila farikolo nyanaje kene wa jemu kala mbo hau au bisimila au ka jemu kan mandi kene kan omimbe lasigi au ye kariwo karini wati manase babula lagine marabawa yuka 70 frafina 30 ko yanabo jekuluma kube feka samba flani mugan ani samba flani bisaba ni fla ani samba flani bisaba ani woro kan bisimila au ka jamana kono akuna foni sementiera marabaha jekulu nyemo koy refe Senegal 30 kulu de karamgo kurasu kan dira noye Patrick Vieira ye akasukandiri ni beke wati minaka soro furuku furuku petron tankulu ni kono ton tanku ni nabo jekulu ani de karam ko kura pap chaw ale be ko uno mina sefa wari million nani ni won juru sarila amina jati mina ke fana frafina muso ka nyonda kan samba flani muga ani woro tablo kan o min jonjon cameroon no muso yata ka soro ka keneni kunceni abulon tronchi afro basket kuna funuye o bismillah Au bismillah kokura fari kolonyana je kene bakan inafo kari o kari ambe jemukani labe awye ni wati na anka kumasoni kono ani anka mwoleleon au tloba abe a me tuma utuma kumasoni kono abe ambolo yana bituguni Mamadou Kanté ini nyantuma
3: Salifi sakano wanyifo me siranyambele fula wafarakana me bako
2: mwede Adjaranye ki lasoro kokura sampiona obe damina o damina rakaba ika tolontankulu PG ale mwakono nendo bi nage kenye tan ane shingi mwana tebendi sanga bina ni ane durye
3: Warawba damina
2: bika wara koro ya damina kamili kunu sira nyambele fana bambulo nega jiru la sira anka folibi ye kamili sigiro la
4: salif ni fo kakante fo kam si afle lame baradja kulu bela jelen fo ta fono koni ya damne ni je victoire donc ndon toko kain folo
2: ah sira ika kuma yukoro de bala otola idon choko kain ne fana don choko Ovena Fabia, ala me baro mandi anya fay choko bina. Ovena Fabia sira ini cheko sobe anya fay damina nanka babu folo obetalike la Guinée de Kan marabara ulu ya lesse ka foku be fe ka samba flani bisabani fla ni bisabani woron kan bisimila uka jamana kono Mamadou Kanté ni la tigeni tara a ministre la Guinée ministre farikulo nyana je ministre ani marabara jekulu nyemo ko ire akuma semetia sabula atun fora bololo de sanfe ngani marabara